0: sa cha gi nem ka we ki ma go lion
1: che mu ita em
0: che mu tem ki che mu ko partagen yani ma go no me miendo ko ya to le ki che le wa ne research ne nyo ku gi ma go brita me so nyo lu ke ke musta gori gala go ne girgit
1: sinye ke vale je jo
0: sinye ke vale je jo
1: e man Aneti sih negaraan musimeng studio. Kalau kita ingat apa apa juga kita testai. Cucu-cucu juga tuluet.
0: Oh, apa tuluet? Kuki koromi tu ceket. Amu kira tu kiai cumbek. Amu kira golak awe gitu. Kiki golak orang aku mesti tap kipkelion. Aku tak mesti tap tarbak soi. Aku mesti ek cumbat transoya. Kuki golak cumbek awe. Aku indik. Lagi ni kiai main deh maget pick up calling jin. Amu gim kamangunang wai tulogi teta. Kugi itu boleh gudnya teta, gudnya ne kia katol. Kupi coba tulweti, kugi repe cumbang emparane kuai, songet emparane ne mining oci. Kugi naingyo to boleh gaga wai cugudnya dia ni mipara. Nengku nangi roci tanda boleh nusue ka, ne pakai wai ka. Kusi roci tanda ne nyo ne boleh kat taman pande.
2: Nusue kage katama.
0: Kungu nagi si kongetia pichu. Ako nae, ako cham. Kupi chok, kumana. Ine no igere pichi kiole imparene chiki mi tinye chumbe kawe. Kutarbo, kusoi, kumasap kapserit. Aut kumusu kala kipa nanti, ako musu kala ki. Ak transoya. Kukin kwal imparene chata ki. Kotel duk chata ki. Kotel kawe ki. Kolek gula pandek segerip tu. Kau mugi tom kau kromit sabit petis jatuh. Kau kim keljinet niki nyorjin pandek akjeko. Kau kiam memai taji. Jadi papetu nota.
2: Eka service.
0: Lain kimo kau naptabi kau bano. Kau baptai. Angko baparak. Sebab nota segereng narabin. Iger korik cecang coba koroba ishak. Kau kite cepi kap emguin. Amugi gula kauhek. Kunjung rujuk kondo kemi barang, kute jawari ngap koroba. Ma pik jawatet, kota koroba ngarobe. Om mai mu jawatet ne, mai mu jawatet kapoti seta bandek koroba. Ot kotet kute jasulopit. Iwe tahun ini, igere kori cokoin, igere le kooperatif no pamiru, kooperatif no pamkuwe, ne pano, kuamune, amutinya pichotane, kawek, aktu cipo common utine paparak, ku avocado, ku macadamia, aktu galak kemai sege apotio lengge nyur kasarta, kengololin, amugi mai kipara, nae common keret. Akau buat tutik coba picok, sokongan aku le kami sabit.
1: Bagaimana ucapmu itu nam jiwa tak ingat apa break nih buat daya gaya sih mood kecil. Ia cai kedogo siaga gaya ketin logo ibu kami met. Agak ingalal le kooperatif sekarang. Tapi ager gele bukan kooperatif sejauh amungkira kooperatif sabu cemite enggolip kifunguri. Kau tahu aja kau tu aku lumba bawa jenah kau loans. Kau kau job sakos sejauh agat so amun esetu mungkin cile boleh nanti enggolim baga. Agak tinje ketin gara agak ingalal yang tanya kau buat cemet apa kene buat mituog kaya ini segot toko canga mituog engbi kaya agak nyuruh mit Tuak siapa mengukir me.
2: Melihat kerana musimnya, lagi sige tinggal aku ini, terus mianu ke suai cuma musimnya. Terus all dongo, aku terus ngan itu nyam jinat, kualda ke suai jutan. Kode budi kau tak jigoro me, jentai bejita, atep jita aku lenyu ini. Terus magata, lensil langata, u manja lugu sirsil langata, uanoy noal, bamban ke suan dan. Kode budi kini lugu musimnya.
0: Kau jawab ya tak kampa mana?
2: Yes.
0: Ke suai tu kul coba kahve kengkanya. Kufun kupunu CRI Coffee Research Institute
2: CRI
0: Ako tiyoy piyo lagi suwe ka Chakot kaya tutan Kolasa magobo runji jyotok Kartasi na pake suwe ka Agresi ni yolin Semekol Choba choge Amu Changbi kuna uamu Iko kwa parang magetap koretap kawe ka Kumibi kitutan
2: ni
0: Chukwa chabambar Kungi tutan jyotok ka Kumi kese, 90% kubu kumi itu sengore tamu makimin matinya ini, yani ame ingelesi.

0: yang kisah ni lagi suwek cekai ala ya lesi arai inege yepi ala yang cikgu ala yang kisah ni lagi cita nol daun kuki ala lagi suwek kuai si arai sematikan ni ala tuku cemat ni ngaman utang akatukul ibet kasarta robi isyak agoro hotel damabi kule kapuch
1: nebale tibi chairman ngaliota abribet nyalu kawa tagenge at least kugonin gilata
0: kawa genge engin komoswet ap emgwe nebo Kenya nikwaye komie kuchita neribe kunyoru cheri chibo kilo 20 awe artam meotite konom kitagenge
1: tagenge
0: yes amu pichukun neribe ngwane pipara kabisa
1: ne neribe misin
0: ribe payet utet upgrade aonde nyoru prishandra aonde agele chin kamet kugikonu lita sosoming betut ngotkome payangore ninyorunot agigor agingeny kumenyoru kukawe kakicheke kutinye ribe nemi barak nikipoe ageribe mionwek sokolia sokoi chacha
1: So bayet kogonde mbolea.
0: Ii mbolea. Kuna ngiro nguno ku eng Central Kenya. Kia zero grazing kityo. Kumeli zero grazing pichu kumeli ya zero grazing mi singa mu maichiko. Mache keturek. Mwongo le keturek chepa maana nga chega mu. Me ale maldo keturek.
1: Ribe minute kwa.
0: Ribe minute kwa. Kubar gole ingen keljine nebane.
1: Nebakawe.
0: Nebakawe. So kwa kota chek. Macam kita tahu, aku si geraja aku mak itu nyeing ketur, kotuk cok, kurwe kawan je nda para, nengway kengote, segium, kumaca kena ya atau orang gel, macam kengote oleh tipe piu tap toga, suka gerai segium ini.
1: Pagamanut kabisa ngalian ngalajin jitin jo pagalenjin mushimia amma chamwe prita kwalenjin ale kitnye kelchino na batai kuigone mungwe menagararan nemi minute tol chepokamanut ongemin segalde kobay matune kibasang agemetapka kinye president ne ko yatwe siroshik
0: Indonesia tu kul, emet apa Amerika kau mian kau, emet apa Europe kau mian economic partnership, emet apa China kau mian kau, aku tu kul engkau ni sejuangan coba presiden kau mengucap coba EU ak China, kimi ni insur kau turun alin kau iwek presiden ni, kingwa nam kau gya kau kau iwek, arah macam lebi cok, mesti nyaman aku kitekin, mut kuamak senet, aku ni presiden. Na ko yotwak yoglin ka konnap topic kimi ngon ko paparak kuno len ngeresa bottom up ko ye kanap tak kine mi kityo ko mai yaigi amete bi chi agile ara ko ya yene president ko ko yotwe siret ko ko ne support ne po subsidize fertilizer ko ko ne support ne po koneti siet inye isugu aginyoru sabene karara onge baishe tokol agigilge Kitnya amunnya gelen kima giwe ki baishet president amu baishonik choga ya yuej awe chi metap kenya
1: ngalalet ngararan kilen gongo amu nge mushin inyone ganetishine gojni bururiet ko kabisa agelen gongo ing baishin atan ngararan kamangne ni agele ka gas ngaliwa bikyo
0: gongo missing atnya amunna takene ode pitu walet ing sopita bichok kunyu mornote no bururiet nyo kuenyoni bururiet ap kenya
1: kongoi Notago tuget notang nebo Mheshimiwa Daniel Chepno chairperson ana chairman ata nebo new KPCU inende krogi rubiwa tab governor nebo county nebo Uasin Gishu ngemetaje ata gereksege wega
2: ngemetaje ata genyor lugubi gabe meten koindo agar absolut line gibotu legend staff of Fort Wanash china chepchebe nyota ne nyor chini gebora te tagenge na genge gibotu ne legend pang miskona ni dikoda nota na gigere K24 agenge na genge kibindi shekigororon kabisa media max wave keri lege download ngara kunyo simu ngunge ngagi yepchi tenoton go MFM ngunge ten mwa go tetuti noton ne bogos kolen noton ne botepsi na igora kibwatun ke lenjin K24 plus sigere lege download ngo nyo simu ngunge ngo nyo laptop ko nyo television sigere movies documentaries ko bota cartoon entire tagatul
1: chegas ngali ang studio
3: individuals ready to find true love on screen are you confident sharp can you handle the pressure then this is your chance to step in

0: Hello, Jonathan Sana, and Debo 601 Serial Bus Studio. Good afternoon, Karibu Sana, Beta Ryan, Tetan, Otterba Busa. Nalejin Mito, Winianitan, Kurena, Kitchen, Clemot, Digital Man, or another Anumium, or another Inigan, or another Nebo, Kebe, Bamo, Chinianitan. I will be surprised if you never leave us a common ability to the limit and Alejin Mito. I went to get a Facebook, emitting a Leon. Confirm location, you more limit and get a time in Beta Ryan, as you go beat Kebe, Twan, Bamo, Chinianitan. Get a two of Angorunianitan. Kwalejin Metro, itaje kitu bigo yang big somo, matisi rio neta ne, yenyo rwanda itaje bigo yang big somo, asiko bit kebe pamoja nbita bwani.
1: Kwa malo.
0: Yei.
1: Ya muu leo gele mo.
0: Abai bai wei jorwa.
1: Iguro na nara donu za jangwa na kwa bisipi sentawa ne.
0: Ye he.
1: Na tadi zomo kwa bandani, kwa mongwa na kibare juana jambulu le na kisirin. Aspe na tuwe kwa mkutere jambazi ya malgari ya raba tuwe kwa zutayangamu ale kutitindani ya manuwe bago la ita nyumengi zoe
0: ehe
1: kongoi yege lemo hakezi neni ngobe
0: kongoi kongoi missing your way Newton kongoi missing zoja
2: ege lemo
0: yei
2: kamune tisha niyo manu
0: bye bye getisha anyway.
2: Wewe genda ano nagile yuta kutinga
0: bwana oyu wago mite ngebe tana wata niba chef saita
2: okay gai nina nagi chiri sote kwa mwusi nende kaundi kata yaki chengu bwanda nagile mwaka tawane ura mai family nina waka bushi netu nina bwanda ni mawuti mai wai na nyumu nika mai mam ni nyujen aku yot kwa chuta rora odang buon nagi pto ni fara mwusi neti rap California kwa yot fafa mau tiji negile malakuan gue sih kusoyo jangan awal apa tuan kusoyo dulu ni lemo ane orang dah lewat lagi amaku tiji negile ciri agile kui kekabar ibu ane mesti malot konyol rak sedia namun tunggu sudah mau tengok hijau
0: agile mau kui kekabar kau sahaja mesti malot tak timinin
2: puna agile ni pun ada tim strong nak konyol rak sedia lagi lemo amau tiji negile mesti bye bye kumi dah ni kongoi
0: missing kerono
3: Lemo.
0: Yes, Jerona, ya mune.
3: Ya,
0: no. Ya, mune, ya, mune, ya, mune, ya, mune, ya,
3: mune,
0: ya, mune, ya, mune, ya, mune, ya, mune, ya, mune, ya, mune, ya, mune, ya, mune, ya, mune, ya, mune,
3: ya,
0: mune, ya, mune, ya, mune, ya,
3: mune,
0: ya,
3: Mamae jamu angkorong amu aci pole imbaya aku kini.
0: Hehe.
3: Enggak betul tamburi ni. Itu setai gemoy ni pole. Aku itu setai wara gemoy ni pole in. Metai teh malinga mangu ingkung lemo.
0: Hehe. Iman angin.
3: Ego bet prata anda ni. Ego mama cawarur misi ngambil cawarur kau ini ramu mangu. Ego masih indah tu agak sila rambe ego cawarun. Ego ngalal kau ini lemo.
2: Hello.
0: Hey boy. Hey.
2: Hello.
0: Hello. Iya mana?
2: Macam mana?
0: Ilyan gituan.
2: Kami malinga kuni. Kurang metai tei.
0: Eh?
2: Eh, kau pun netup cuma metai tei.
0: Berada ada jekil lagi muncul kat pesa.
2: Kungkoi kat pesa. Kitinya kau manik kiparan bengkas tap semugiot kau korun.
0: Eh?
2: Eh, kisah metori tei kitinya rambei nebo bayi shonoton. In Goru. Hello.
0: Agi si macam ni macam malinga ada family ni jinat sila jemut ya missing kan kabeter babrat ane jinat orang tu cini dan malinga kabeter babrat ane jinat. Aso bawa mana tu bawa Goru? Aku yau.
2: Eh, meeting rapi Goru ni agak guna kerja tamut.
0: Eh.
2: Gimache gitunya apa isono tane rapi Goru? Kaya guna ni napa bertanya ni guna kerja tamut.
0: Nathan, give
3: me number. I'm going to write the number. Number.
2: I'm going to 0720 824 912.
0: 0720 824
2: 912.
0: Ah, yeah.
2: We
0: the guy
2: next
0: Joffrey
3: Lemo.
0: Hey.
3: ya ke sama mashabiki kwa rachi rupe kwa mboti mbete chumali nga kele mifo babo wakilisha na yambi tutaporu narambe
0: ehe iman
3: akubuko wakilisha na yore mashishi yambi tutaporide
0: iman
3: ee ramumbika lagu magi itini kwa namba itu manangu akukono
0: iman
3: ya kele ni kwa wayaku usuku mwawe kwa rachi achika ke tulau
0: kabisa ama wala tako mwawe ipo ya po
3: kwa mwawe kwa kapi ndo nini kwa mwawe chukua badai nende
0: iman
3: ya kete sutake mwawe ni family tuku ngele ni polio ni sana
0: kabisa
3: kongo ya faya
0: kongo
3: ya nabasa nika inamwe kwa tupi ito wangala la family nabome teite kongo ya
0: kongo ya kongo ya missing kongo ya missing kongo ya missing jirono aktimit notan gile jini tieni den molinga pole sana inga wabete notan ibo abra dande nyi

0: meet na chairman Bobby Ketuin at Port Chabilet.
1: Alright, kita tak setah boleh. You tak boleh main FM radio nak tahu. Kita ambil kita jangan lihat nak babi itu takkan.
2: Babi itu takkan.
1: Ayang, kita kita anjuran ke joru joru no.
2: Genjoru Arab sang guli bermau.
1: Genjoru Arab sang yang mau segenjoru. Bisa tu kerja. Aku mizem mak terakhir nak Arab sang.
2: Arab sang.
3: Geti mau wey. Kalau dos lalu dos imoi segnaya. Kau abis uang bi kejang naya kulle. Anjung kan orang guan yang mau. Bas. Naya nak kata koro. Ongen onle, tiga mua jalan pesi orleje, betul naga gelapan bika mau, awam aje gipati sanan kistoga ina nangku berarap sang mau, agista mau, yang kaga terkena gak mau, lagi nukut tau gue mesti toge kaina ane amung alega mau gue mau, tabut kila betul, miki jana atau ina gakeri cegenio. Kita bengkau anda kau lenci, kelogobet kau kui jangan ubah mongko, oku anda kau boleh tak kui, kau lekai logobet kau kui jangan ubah mongko, arang kau kui nyai ubah mongko, nukobet kau kui ngu, abu nek sese nibi keten cuy, kota kau nek kota gisap cie, kau pergi kerja gitu ya, kau patum suri gitu, kau kosop, kimut kau sebentar lagi jaga, now, betul tabrai nukak sungguh kan kapas, ni ngalek itu ketaeng kira. Jadi jangan saya join mimpi serigaya mereka. Wanasa itu ok di jemaah saya. Gigi serigaya sabari tageng ke, amam itu betul ni gigit cini ke. Before waktu aku mau wait picang aku logat cingke atau serigaya, ke macam ke tap ke lagi wanu list ini gigi serigaya. List ini gitu nongjeng giruah gini tetep. List ini gitu nongjeng banyak apa kuat. List ini gitu nongjeng DC, kuki wanu list ini nanti. So mau wait aja nyolengi ke, aku mau ikut komisioner. Kamu tak delegation kau bagi nyuruh kamu tu komision. Kamu tak delegation kau bagi nyuruh kamu tu ikhmi itu ni naro. Atke tebeng gelengi betul no mua ulengi nama gesrike. Omua we colengi je lagi one listit kau elegil. Omua we colengi je elistit negi bat 28,000. Kau kengon negi bo sedik kau bagi ok 13,000. Kitebeng je pi kele. Kima je kena cipta negi bo sedik. Negi mua nak kau kekas kora. Negeri tu kau mangen orang tu kul. Naleke gimu MP, nego narok saut, nego gureng kita layu lelumi, nego gureng nih pichong gimu ngui mau makorai, kulle gimu nego ot kigo aja siling gisel lebu sih korno, kio ane teh korno nego kuah meme tuh ikapel, kigi lewe nih gon doik sinyo gomu ay kulle gimu makorai, makorai gurai sekek gimu polling station, suko MP cito kuah mune gurai sekio, kali asu gureng nih makorai, nao kas tabang one, kigo gigo aja ultimatum DC, nego narok saut. Kemua cikir lenci, engkau setabang wan, because kau gemiru engkau setab semua. Kau engkau setabang wan, kau ikhlas itu. Konyol kau tap ke lembur orang report nama serikat. So kau macam kemua cikir agak tu guna gigoan in mau, nemi around. Kau setabang wan, kemi tengah PC, el lulunga. Kau tapen, oke mi tapen betulna data kau doik yo. Kau doik itu nama nyonya betulna data kau menyo. Kemua cikir kau tapen cikir lenci, kau tapen masuale, lembur engkau lecuk itu kau. Mungkin muzia nggak lecu, ama kita tahu none. Aku nggak kasih tiga mereka, coba melalui. Cita nunggu muka kau lecu aku serikai kau. Mie cina kau nyawa kau ikirah kau lecu aku serikai. Usirikai harus kisah cuci itu kau mau. Aku lelele boleh sih aku kau tanggih makan kau bagai sih. So itu kau dah nno. Aku nggak tahu nunggu lelele nasi serikai. Kiki serikai sebari tayang. Oki tetehan cini list ini serikai bam bam nak angin kiki serikai mereka nyu. Paka muzio. Aku muka kau untuk komisioner. Mungkin kau untuk komision asiran orang google ni negara serikat ni apa? Mungkin. So, apakah tempi luar wajah? Aku lele lagi serikat. Kau kata sebentar lagi kita nolim pa, elcak iba, elcak iba, pik iba mau. Mau kalau langgar elcak ni lemi itu kau kau jangan serikat. Kisah serikat ni lepas. Ia untuk orang ko. Kita orang macam mana sampai kyo? Orang kisah ki, ni mana tak yang kali? Kebe, aku ikat di tab DC. DC ni nyonya tu kau mami tu suku. Amat kelengje, elaku gigi transparan tu gak mau kusuku. We are not, mungkin kita we are not part and parcel of the malo sub county. Kimi kita narok south, amagi Asia elaku kita. Amu gicap icu kape sakutat tunggu awi saya kumatat tunggu apa in kerama malo. Kaya amagi kita nama malo, kumat kele segi jaga kusuku. Kiper di suku gesurane. Kipuan narok south, konya ketepen DC nanyong kerja kau itu andet kau gigi prevent. Betul negi nyonya office nangku gigi prevent engagement jin. Tuku kaya gigi aku ngerti betul nata aku ingun kococu. List ini negi babi gak mau kococu. Nalek tu aku gigi mung. kebwan ofisi ng'ung eng kalyet, ribechin ye betunotet betut nekibwone kimuu subuhi, ngechobwechin ye chaik, ngechobwechin ye lunch, ndobore kora kecheng'wechi kibagengeit kotor kenam report, kemwowech kelenchech report kele kokokoit ireyu, ko ngot komamiten report, koyoche omwowech elekiwo listinyo. In fact, tumoche boisiekab kokwet konam chito agetugul listinyi, toburto agetugul listinyi. Ak bichon chono, mami ngunon en Lung'a ward, warditab Lung'a en ndonyo Kiroi location, kokebore ketur kele ng'o nekikilipanen. Just imagine, 2500 chon kimwoe koraisi komiten Makenya, kokebore keteb en bitoninyonet komomiten en warditab Lung'a, momi. That is why kamwa MCA nebo Lung'a ward kole kastab ang'wan inonitet, omoche anyateb ole wardinyun kokibano tuguk, kibano biik. Mamiten nguni kesom ng'echeru, makimiten nguni keng'alalen kele ng'o nesome ng'echeret tugul. Kimiten kereprezenten biik, kefighten for the people chekibo Mau, kotatun kosinyor chito agetugul haki nenyinet. Betut neitu gavana, okasin oborostewo, betut neitu gavana en bitonin kowalanda kowalanda, kemoche konyokenyorun gavana, koine akemwochi ng'alek kelenji elekiit ng'alechotet ko elekile. So bichon kolele kole gavana kesirge en listit, mamiten listit age nekesire. Ako mamiten betut nekomwa gavana kole kesirge. Ingen gavana kole kikisir biik 28,000, ako kokiliban 13,000, ako tomo 15,000. So 15,000 ichu, kobention. Ngalekyuk chonitet wei. Ako atonon en msimamo nonitet paka taikab mwisho. Kasab ang'wan, kemiten en kalyet, kap DC, makitinye ng'al, makibwone boriot, kibwone kityok konyokong'ololwech DC. Makitinye ng'alek chichang, makitebenot maswali. Ako kimiten ak kandoik yo. Kimiten ak kandoik betunotet. So ngot koi kandoindet ako iroboti taban, kelenjin kilya siwe taban. Ana koya makinye rabisiechu kobo mo. Kimache kichunguzan kandoichu nekotii rabisiechu kobo mo. Sikeng'anye tirita. Wei!
1: Kongoi.
3: Neno makuwa.
1: Kongoi, kongoi. Nge pimuchi akwe. Gilandei. Ramngeny. Ramngeny.
4: Amune. Ya mune sa mi amawaya.
5: Nyama gei.
4: Tongo yende tu ti kyo kwa nge. Nge we kongo ina na song korob. Kor kor e tu yende ti ji masha bi gei mi korob tu sa bara si gei mi buka cha. Ako wa sa mi kan tu kyo su ko tori bara si gei. Enga sa bang wa nge tari tama. Mi mu sa cha tu no kan tu kyo bo ame. Enga ro nge tan chen la historia ne bae ne ten ne ba tega. O ten ku ni gei mi lo tani. Ye be sa ita ya gei ra gei tu kyo ro ron tu gei la historia ta ve mi tewe chi kongo ino to. Itagat presiden nyon en koron en korun itagat ene unda tukul presiden eke magitinya bawat yo kima chega alia kima mandele kima kotesta duke paror en ku ni de kanye wabres awa presiden ako asami kondo iki ok tukul aleji ngo ya ibe chem nyaki en bo aman ito ange ngalaw ki putin ok ye jam nyen konyo galia aga aga ke mokike tuke paror ben ku ni gete seta ko vera lami se tuko ko bayan ko aman ito ke wete ko ko ina ba presiden Kuni wasan tu kalau tu, kerja bawa macam mana? Yang dia guna tu putih nak, macam macam pun leh, kima tu macam leh, kima tu kerja orang, kima so mana, pek sistem muk, apa kama sistem? Awe yang kau ini nonton. Yang kau orang dia tu aje ni presiden. Yang mungkin ada cuma, agi yang kalian, agi ni entok, macam tu kerja orang. Yang kau ni kata serta alami sih, ni nak apa kama sih, ni nak apa kama sih? Yang awe kau ini nonton. Ini agak presiden. So mana kau orang, nalega sih, kau kerja nalega sih, tak ni buat tega tu. Go peg anak go under level five go tu kita semua kini ke ag peg engkau masih tang pasal saya korang semua kemal gong gaya nonton presiden karipun ni lebay man ni korang karipun saja ni agit ten kau kau kaya kau nak kaya pun kau tuh yang kau sambil supporten kau korang yang nanti tapi cina kau kau sambil engkau minat apa asil kau jadi orang negeri kau yang ni kau agit kaya kau ni boleh sambil tu amma kini macam ni saja korun asal batu kaya korang agit saja presiden Ata wa isami to nana we gungu ngoyi halengo biru kwa muktanet ako biru remo Wata wa biru wadoi tumul Engo aron enteka Tenta karibuni
1: Gungoi, gungoi ramgeni Gungoi kabisa
0: Emo FM Enka penkuria ako maswe chem jindos Igo sechen 105.4 FM
6: Magingui kelien sanya eng notok petusiek chechang ya kakiro ji ne imuchi kechome anan keng'olole eng yeityo keboisie ng'oliondoni kekere kong biik
0: kapenguria
1: Right, ke tesetap polepole onge avenye guna ta polepole ngimutyon amugurom gasit so
5: tokolobanda
1: *441# amete kimotina ko dugene tinye school fees chato chapa 30,000
5: kimbeje gebe awe school fees 30,000
1: school fees chato 30,000 dugena mba angwan kale tiem kitcho ko satay ngikwindi badega chek ayeng nusu ndawindi ko tijilil menyoru bonus kegonen agoy rabise kite 150,000
5: yeah
1: gal chem kitu ko sakta eng ndawi ndiko tijilil ku menyuru engimwe ne badega shere ngam nusu engyoto tuaje tai
5: yeah
1: ke gonin 150,000
5: one and
1: ngam ngege ku misen gena gele kai jememan ke gonin rabise kite 150,000 Ngoni yonigei
5: kabisa.
1: Ngoni yonigei ingos kolunguta.
5: Kimeji jito negigire kabisa. Agiwa agenge enga genge.
1: Agiri bonus mite kongetegei 3,000. Akwa kabisa awi 29,000. So nyumnyum kwe ginye. Ako kita kenge nakuwa na ingi misile tayi.
5: Ya.
1: Kumayane boy.
5: Kumayane boy.
1: Taki chuisu mga tutik tuku lingne boy.
5: Ehe.
1: As ijuru siling na maya.
5: Kunguno agiri jito nebo 5,000. 275
1: very good.
5: Urende
1: ba 6,660. Ya nambari na wame tumangu wani.
5: Urende ba 4,719.
1: Very good.
5: Tiam
1: kichungu na kwa sakta yang kichu duget kona bangwan. No. Kale tiam kwa sakta oing. Dati wendi kuti mise ni kiyoto tuwae.
5: Yeah.
1: Mita 150 meset. Lakini hii. Kwa nchita nakuwa mise na tai.
5: Yange
1: kwa nakuwa mise.
5: Yeah.
1: Kwa nchita nakuwa mise. Kengiro juta juge na gile. Tosu mite ngurubi nita ni chita na watana nyoru jingei. 150,000. Star 441
5: Star 441
1: Nyom kwa yeginye na watana wendi kakra bichi ronyo. Oh kakwa runo. 14,984
5: Very good.
1: Or another
5: 15,694
1: Very good. Or another 10,666 Kane ni?
5: Kane 666. Gaga wajanga 666.
1: Ngaku kiji jenzaidi.
5: Ngari yewen.
1: Eh, ame kugone ngalego.
5: Ee.
1: Maganye. Mbula.
5: Mbula. What singi show?
7: Gongoi sami mwaya wamune.
5: Yeah.
7: Aja mereka kena boleh buat tinggi cuma sahul, kita mereka maknanya nak. Oh kami itu maknanya roh, boleh sahul, boleh buat tinggi cuma maknanya roh.
1: Bangun munggu jom roh
7: tak? Munggu, oh yeah, ya munggu kiri lagi lemah tali le. Nanti apa kau menurut mahu yang sama? Kau ini lemeja Abel Rotich, awi kikongoi, ini lemeja mujumbe. En 2027 la kwenye anapaka napakerote tuta mawaya sami samwaji ikilabel kwa jita netilil mugulelda kwa ingi kimangu asikari kimangu jeshi kupata lago kapkura nijabasui chakina ako chine raya wich nekit ingsoi ni kone kwasir lago karbu 27 yabu kimangu polis Akiyeshi, kugameja aliji kukungoi. Agameja aliji ni kapwa soy. Apele ni, kumeja ngejere 2027. Ago agiro waishie ni. Age meja ji, namutai kusar lago kasar waishie. Amu lago kya ugo kusuman sa sami yang mwaya. Nungu sahin kumakasir lago. Anan kumakia inaget tukul. Aso istagya shiteshe kemigori kyok. Woshi teshe kiketinye. Atinye atabori ya tagenge ngelakwe ni unabago kuit. Lakwe sami. Niki minyo po indisho kaye. Kamet. Niki utube kolinwa. Niki jamge sakone maat. Lagi niki nyo atinye kole ngon lakwa na nyan lakwa ngoroni. Kukiki koite lakwa nata. Agesir. Saai kwa sigarinde tapwa kusar family nata. Kwa kumeche geleju kongkwe. Kimeche fiongozi. Chamutai kage kwe. Kau tak bawa barang kau, kau skong, kau naik kau lawan neka. Kau kami jangan licik kau kau Abel Rotich Arab kau maruru. Nanti na family na bawa satu. Kau kami jangan licik kau kau. Akpi kau soy. Muka engkau kas Abel Rotich. Kau sama ngejar na bawa macam be. ongiro amu jiji kokotin kanisosiek ngoroni kokotin kanisosiek samia mwae angot lakwana komwae mutulet meche ketoret ing yo angen ale mi mustari wa mbili kwamwachi amot kongakas kole amwachi angen ale akoi konyo undo ngot kosip nafas konyo kotoret lakwanata ngolyot ake sami kwameche awekchi kongoi MCA nanyu nebo Kisombe ward Mary Koreti Baroswa chepyoset netilil muguleldo MCA mchapakasi mama netindo muguleldo nginyo Kisombe ini sami ak mawaya inai ile mite kandoinatet nebo ward neindochin mama Koreti Baroswa ngilen iro ortinwek ilen iro empowerment nebo chepyosok ilen iro boda boda na vijana kuikochi wiwishek iro ile inyo maingonik inyo tendishek chukuikochi kuruwishek inyo beek chukokotiepcheita nguroni kukamoche alechok sami boisiet nekimeche kemeche boisiet nenoto nyokwai kandoindet neborchinke eng tai yun makeame rani logoiwek anan makeame rani starehe anan kestaren ngolin anan handout cho kikoitoi kimeche rani boisionik chetinye raia kimeche barabara kimeche hospitali akemeche sirisietab lagok asikobit kesopchie kukaumeche kelechi kongoi MCA kongoi kongoi samia mwaya ngubir jehova
5: kongoi mising mbula
1: kongoi mbula teketesetai kebwotun kityo akobo Paraton College noto nemwaun kolechinin eng nguni kotesetai banganutik choto chetesetai kimuti choronok choto cheingen kukweri toroktet ngot ingen ikweri toroktet itinye bahati nebo kelchin neo kabisa pir simet nguno eng namba 0711 992 222 0722 222 0722 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 komi.
5: Bat
1: nebo chitugul
5: komi. Nebo chitugul komi.
1: Bat nebo chitugul komi kabisa ako meche kityo irib mengozir bat nengung. Mengozir bat nengung. 0712 ako beki nambar ngung 317 mana. Right. Pai abgok.
8: Mawai, jamge mawai, alisa mito omune.
1: Jamge.
8: Oke, mawago, mawago po ane kin sauti ko.
1: Muti ka sanga leja.
8: Ko sa sanga leja. Muti na niya gi to uri to siya gi to ane ko tinye to kun leja ta.
1: Mhm.
8: Asa nguna ngile ngile tinya rambe munta.
1: Mhm.
8: Api bu sera sabang mana ari nego na Friday.
1: Pole mutya.
8: Nego. Ode ode gaga gi jana tene jana no te pe no go la go ki ga ni jana ta.
1: Mhm.
8: La mami gi na u ya ga lo mungu a go to no gi ki le mami gi ni ve ne.
1: Yo.
8: Oi gana ba ja ju ve to me da mo a ju ma se go go si se ben ben va and va ve ti go ti go. Ti go ji no me de ta tan garun garan de. Ma mu go nyo. Pues nada, porque yo hablaba con que le tarqué, diga, de más, tú tarqué yo, pues. Aunque sabes, me estaba más allá, pero un poco estaba, pues.
1: Con güey, hago pole en familia, ¿tú gol?
9: Sí, pole, capaz.
1: Pole en familia, ¿tú gol? ¿Qué punta, en Copen? ¿Qué punta?
10: Ya, bueno, estamos allá.
5: ¿Qué dame, qué punta?
10: A una que esté bien.
9: Bye, bye.
10: Debe no con ley mawaya. Debe no con ley rana al mago prana lo erita tu chen babe.
1: Testa.
10: Lada ini mawaya. Ella gombe, gombe en gane ti de ngame mawaya en la mba estudio. Ella gio ane te chue mawaya en ngalo na gu ne go o tani bo ne batinge ato mawaya. Go na me na pai no na maza brita mawaya.
1: Ngalekyo.
10: Ongo ya mugi yone te chwe mawaya nguna ni kengala le nguna kwa tanibo mawaya ongi na kweriye tinge. Eje chamo api kengane tige ngwangwe mawaya eno liba ngobel.
1: Ongo ya kabisa.
10: Ongo ya mizi ngamu one te chwe mawaya.
1: Kongoi.
10: Kongoi mizi mawaran nadi kapu cewen gubet.
1: Kongoi kabisa. Kongoi aku yang gigil ke ni guna tak. Ginet ke ngalega yang sumogi agen nama guna tak ginet ke ngalega yang sumogi agen nama guna tak. Yang tu kul kabisa agen guna irapi ke kamisi no netai. Piki kamisi netai agen mizi daripada 18,460.
5: Agen joy singyo.
1: Aku mizi daripada 17,552.
5: Mita Sharon enyo.
1: Aku mizi daripada 19,770.
5: Oh no.
1: Isi lagi tu star.